0: sauti ya kita. Mwenyezi Mungu alaze pema. Brother Sajuki alaze pema. Brother Sajuki alaze pema.
1: 921 3 KBCS Bellevue and the only